0: Deriva Guerrero.
1: RTG 820 AM.
0: Experiencia radiofónica total.
2: De Guerrero Gigo o Guadanumu Mutimanando Maguada Sendi o Manangua y Masastomi Madriguehi Soma Diriganati Nastango Manatagini o Natasini Mbago Mosono Gomasni Qua Duyaman de Gaki Pero Gitmami Jumbanati Nagutana o Utana Drigam Gishonasta Shambonatitana Gitma Dimadi Mambaya nace, mas na botana di masyarakat da sendi, i mas na di tanah di maknya di masyarakat da be ia cecida, o imbo nandi, tak danu ma minogah ma syabu suaku nyah ma, atayasa yang minogah ma iguana, madrigu matajawiro kondi ma ma syabu masyarakat da sendi, ikangarat mananda maradada, o mananggo inambi imarada, Shatas numa madrigutana mananda matriguada sho diari ganatina stango shupetim bolsho na tayahu na guerrero gi.